0: Inkachi kwalsan gat ilok, kak kwalra utlu blusa laku, cha ahna gat ilok chinach malachinach, matka ushlak, sali centro de visión arim poptun, kwan klish ambal, kwan nekak angelo pal re rilpal, chan ru kwan sa laku, ut kwan kebakui la panonel resh pambal, joakui, kwan ik ila pai chilem re ilok, utep lipan, noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kwa ok sali ah, 79650928 La Ola Panonel Resali UEG
1: 106.9 Utancá GTM.
2: Son las 5:33 minutos.

0: kana kakwa aksal ulo sa klisak sonu usak salik angkel sona lilikak ahik rera bingkilik angkel
1: Bantio Cinco
0: Bantio Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakus kabits amanan chikahunil to Bantio Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Bantio Cinco.